Mana yate sapa mama tu chayka nishka miño kunchika kawasan chigua kunapish. Mana yate sapa mama kapika mana kuyancho. Nyuka mama ka mana yanongacho. Nyuka mama ka maimash pash mana otka tigra mongacho. Nyuka mama ka tota yash kata tigra mongajami. Nyukunchika yari kai umiganchi. Nyukunchika yakune umiganchi. Nyukunchika chiri umiganchi. Maimant tigra mshwabsh maimant cham shwabsh. Nyukunchi yanosh pa nyukunchi ma mangita tachorash pa mi khalum khalum latapsh mi kunchik nish. Mario aku nak puring kuna, mana nyokan cik atas nak nakan cik, ya cik sapa warmi kacung ning merik nyokan cik tak iya itu joska, ya cik sapa warmi kangka kau sanggi tokoi kau seiti, tokoi ti pun kangka ya cik sapa kau saktika, ku sabs ajineska, tay tami tubs ajineska, bizin nukun abs ajineska, cik aji warmi mi cik ya cik warmi mi cik trabaka warmi mi, cik kosta wa mai mandat tigra napus kosta abs kasta makanta alabanga. Nyuka warmika, nyuka tigranap kanyami, yanuskaun suyakunga. Nyuka warmika kaita chaita ruriskaun mi suyakunga. Maimanta tigranapuspaika wasipimi kanga, wasipimi chapakunga, wasipimi suyakunga. Wasipimi yanukunga, wasipimi trabajarikunga, wasipimi wakunaunkanga. Nispa mi kosapsi maimantaps alapaspa tigranga. Mana nyukan chikachas nanjila ashta wampis. Maimantaps kosa maimanta tigranga gamapsi wasipsiri, tospapsiri. Yakups ezek, ninaps ezek, yantaps ezek, uksaps ezek. Uksatas yantadas tami hapishka khiga. Kosa ka nahwala tawanyorikunga mari ashta wampis. Chaymanta mi nyukan chika osipika mana ajito kunchi. Chaymanta kosa gona piñarishpaka ñami nyukan chitaga. Ashta wampis mana yate zapakshka mantaga ñami waktan, ñami haitan, ñami riman, ñami piñari, ñaha tonta riman lapitik nyukan chika ñami nyukan chila de wakakunchi ashta wampis. Rasna mari nyukan chitaga nyukan chika wakcha warmikunataka nyukan chika yaitupkishimika mantan, riman, yachachin. Aji ya cai sapa warmi kacung ning ni mana debilja irikija mana wakzila warmi ke mana kacung ning cinyokan cintaka nyanyi tawa wakona nyoko cik warmi kunama mi casna ning nyoka taps kang kuna taps taita mi tuksimi mi riman kunan kasna kaosi casna kaosi aji kaosi nispa mari nyokan cintaka rimawan kote kaipika kasna meneng proverbios 14:1 proverbios 14:1 pika ning kasna. Ya cai sapa warmika wasita saya cik sinami miracin. Asta wampis rumi sunggu warmika pai pag maki jawan tak mi tuku cingga cing ning mi ning mereki. Ya cai sapa warmika wasita saya cik sinami miracin nispaka nyukan cinta ka ning mi. Wasi ukupika ima trasti wawapis, grana wawapis, surana wawapis, mikona wawapis. Ima wapis mana izik, mana paltak, wakit skito, alsar skito, tak skito, maiz skito. Tuku ima bisa asta wampis aji katung ning me. Suranita dapis asta wampis honda cisko wasita saya cik nisya. Patagunapi, kingrikunapi, warkuska, suranapis, ima trastiwa wapis honda cisko. Tia cisko, alaka, ima granito tapis waki cisko, alsariska. Cahaya nala, gusta nala, mona nala warmi pu wasi katung ning marik. Rumisung warmi pu wasi pika. Ima wapis pambap hirikung, ima wapis pambap. Pamba pitajiriska, animal waps irkiaska, kuchi waps libri jakimaki pips, waskaps yaikuriska, pitiriska, danyuska, astams kosaps rimaska, bizinu konaps rimaska, astams animal waps ima kuchi ditup singariska, obikitap singariska, nyukuchin aji watakpi, nyukuchimana aji figurakpi, nyukuchimana aji ima kuchi ditup darurakpi, danyuska, oraman danyuska, hanaman danyuska, ima tuk ima tiskaps desperdicio pinganay wasi ukubi astams maimanda kosa wa shamana pushmanga wa abskala yaska plato abskala yaska kuchi jubs izan kuchi jubs chingariska kuchi rap chingariska kara na orapis astams kosa wa mampis uchija wakuna mikunala pit kosa mampiskaran kosa wa mikuna pi uchija wakuna makakaran chasna sina marinyokan chikariki rumi shungu kakao sanchi nyanyakuna pinga naik, jatuh naik menyokan cik kau sapanci. Amat sahna kau satu nisba menyokan cik tak ya itu sini kau nang mari, rimang mari. Kangka sahna kau sanggi, kangka kasna kau sanggi, kangka aji kau sanggi, kangka rifunaja kau sanggi, rifinaja kau sanggi, alabaska kau sanggi, pipis koyas kau sanggi, kangka nisba mari menyokan cik tak mandang nyanyi tawa kuna. Kusita wakuna nyokuchwarmi kunaman sahna nisba rima. Ama yanga. Yanga.
ama